0: haya unazango mfranga
1: Uzirito yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko
0: Madi nimefanya nini kwe
1: Kama kusweke lake na makure kirete kutsiri
0: Kusema kweli nimefanya nini
1: Ejo mamiro tulimo munabwile Na mamoto manga hama una munangira katimba timbo mumuji Ojumu wanama ya somola tami
0: Eri langirango konudoviko chine rekana ima yendago
1: Abate bateba wanga wewa kagunu weli ngoji Munabwile na kare ira
0: Make nimeingia mai
1: Na ilo bali murunje bakiri yeba labaye yo Bauli haujue
0: No mkiliana yuka neta kuguliro yukwe Le nombole mundu osia kama atakumbinia ule haujue
2: Watakishimane ama watu wengine Kama unataka nunua lego pikipiki Usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue
3: Moto haujue
1: Ata yerisuke shofrango mamre tule mameno
3: Siri karine
0: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
1: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue
0: Na wane ne munabu ineba mabe ula mamoto haujue Aumila berenzila yebili
4: Ito na mama tukatu wali iko kwa parikingi Owa moto haujue hakanu ya tututula ngaba mama basatu Ito alitu agende fwee
5: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah